Saya masdang Yiviv tu isa lipustan maspala. Saya dangyan nito maktub kansangan Tuhan nito. Danduan saya san abaf siya patutan, mahalik tu lukistan, kapatupatutan. Nishay isya tada na lukistan.